0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Bad English sudah hadir untuk kita semua dalam Rock and Breakfast pagi hari ini ya. Sudah 23 menit kita tinggalkan dari jam 8 pagi. Semangat pagi juga untuk yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi ngedewi kembali semuanya, selamat pagi, tetap berhati-hati di jalannya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pangura Bagus Bego di Batu Bulan yang belum sempat disenggol tadi. Oke deh, selamat pagi. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas yang menyimak streaming kami juga melalui radio.kemomedia.id.

Deklungkung Anagung Gede Sayang Suparto menegaskan, pemerintah harus memastikan objek yang telah memperoleh haki mampu memberikan dampak ekonomi dan kesejahteraan bagi para perajin maupun petaninya. Menurutnya, sejumlah warisan lokal seperti wayang Kamasan, garam Kusamba, gula merah dawan, hingga maskot Sekar Cempaka itu sudah mendapatkan pengakuan haki. Namun dia mempertanyakan tindak lanjut nyata pemerintah setelah pengakuan tersebut diberikan. Dan ia menilai pemerintah perlu menghadirkan program konkret agar keberlanjutan produk dan budaya lokal tersebut tetap terjaga di tengah perubahan zaman. Salah satunya terhadap wayang Kamasan yang kini mulai menghadapi tantangan regenerasi seniman muda. Menurutnya, perlu ada pemberdayaan dan dukungan pemasaran agar generasi muda tertarik menekuni seni lukis wayang Kamasan. Dengan pasar yang jelas dan penghasilan yang menjanjikan, keberlangsungan seni tradisional tersebut dinilai akan lebih terjamin. Hal serupa juga disoroti pada produksi gula merah dawan. Ia menyebutkan keberadaan perajin gula merah kini mulai berkurang karena semakin sedikit generasi muda yang mampu memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira sebagai bahan baku utamanya. Sementara untuk garam Kusamba, ia menilai persoalan harga dan pemasaran masih menjadi tantangan utama yang harus dibantu oleh pemerintah. Dukungan pasar dan nilai jual yang baik dinilai penting agar generasi muda tertarik melanjutkan tradisi produksi garam khas Kusamba tersebut. Dia berharap empat objek yang telah mendapatkan haki ini tidak hanya menjadi kebanggaan daerah semata, tetapi benar-benar memiliki dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. Belum lagi keberadaan objek tersebut kian terancam dengan produk-produk tiruan, seperti misalnya maraknya di pasaran gula merah oplosan dari luar Bali yang mengatasnamakan gula dawan. Sehingga dengan haki, diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk tersebut. Kepala Brida Klungkung Ikutut Budiarto mengungkapkan setelah beberapa produk di Klungkung mendapatkan haki, menurutnya sangat penting diikuti dengan pemahaman hukum terhadap perajin. Jikapun nanti adanya perkara hukum terkait haki, Pingkap membantu perajin menghadapi jika terjadi sengketa hukum.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri rock and brevas ya. Sudah mendekati menit terakhir untuk suasana pagi hari ini. Selamat pagi dulu nih, Pak Apong di Gulingan Mengu yang hadir pagi hari ini. Oke, segera meluncur ya dari Bumerang. Lanjut juga Pak Wayan Tirtayasa di Buana Raya, selamat pagi. Pak Tut Murah di seputaran Bangli. Dan pastinya pecinta suara sendiri, tuntas sudah kebersamaan kita untuk rock and brevas ya. Di suasana awal pekan Anda, semoga singa-singa sudah hadir bisa memberikan semangat. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan kembali bersama dalam Intips, Informasi dan Tips, tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

89,4 FM Suara Semeri kembali dari lantai 2 kawasan Wiri Supratman 28 Denpasar Bali. Selamat pagi pecinta Suara Semeri, semangatkan kembali suasana pagi hari Anda ya. Di suasana awal pekan kali ini Senin di tanggal 11 Mei 2026 dalam Intips Informasi dan Tips 2 jam ke depan kembali hadir bareng Mei di sini hingga tuntas jam 11 siang nanti. Silakan juga atensi ke Facebook kami Suara Semeri atau melalui WhatsApp kami di 087 773 331 894.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Salah satu hit dari miliknya Ernie Johan ya, sudah hadir untuk Anda. Dan yang sedang intip single ini, semoga bisa terhibur, tambah semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda, senantiasa selalu sehat untuk sepanjang hari ini. Ya, pecinta Suara Sunari, apakah Anda salah satu pengidap asam urat? Ya, banyak sekali pengidap asam urat atau GOT itu memilih lebih berhati-hati saat makan ya, termasuk ketika mengonsumsi sayuran. Tidak sedikit yang khawatir, kandungan purin pada sayur bisa memicu kenaikan kadar asam urat dan juga menyebabkan nyeri sendi kambuh. Padahal, tidak semua sayuran memiliki kandungan purin tinggi, karena ada beberapa jenis sayur itu justru tergolong rendah purin dan masih aman ya untuk dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan sehari-hari. Lalu, sayuran apa saja yang rendah purin dan bisa menjadi pilihan bagi pengidap asam urat? Oke, kita akan langsung intip ya pecinta Suara Sunari, tapi sebelumnya nih, kita intip dulu apa itu purin dan kenapa perlu dibatasi. Jadi purin itu merupakan senyawa alami yang terdapat di dalam tubuh dan juga ditemukan pada berbagai jenis makanan. Saat purin dipecah oleh tubuh, proses tersebut menghasilkan asam urat. Dan dikutip dari pedoman diagnosis dan pengelolaan hiperuresmia dan artritis GOT milik dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, dalam kondisi normal, asam urat itu akan larut dalam darah, lalu dibuang melalui ginjal bersama urin. Namun, jika produksi asam urat terlalu banyak atau ginjal tidak mampu membuangnya secara optimal, kadar asam urat dalam darah dapat meningkat. Nah, ketika kadar asam urat melebihi batas kelarutan, asam urat dapat membentuk kristal monosodium urat atau MSU yang menumpuk di persendian dan jaringan sekitarnya. Kristal berbentuk seperti jarum ini kemudian memicu GOT, yakni peradangan yang menyebabkan nyeri, bengkak, kemerahan, hingga rasa panas pada sendi, terutama di area jempol kaki. Yap, sesaat lagi kita akan intip pecinta Suara Sunari beberapa sayur yang rendah purin untuk pengidap asam urat.

89,4 FM Suara Sunaryi, pecinta Suara Sunaryi, Rahmat Kartolo sudah hadir sekaligus juga mengantarkan kita melangkah di menit ke-38 lepas dari jam 9 pagi saat ini ya. Kita lanjut inti pecinta Suara Sunaryi, sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi pengidap asam urat. Di antaranya adalah kubis. Ya, kubis atau kol itu termasuk sayuran dengan kandungan purin rendah dan cukup mudah diolah menjadi berbagai menu sehari-hari, mulai dari tumisan hingga sup. Sayuran ini juga mengandung serat dan vitamin yang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tanpa menambah asupan purin berlebihan. Selain itu, sawi putih ya menjadi salah satu sayuran yang relatif rendah purin dan cukup umum dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Sayuran ini juga mengandung air dan serat yang baik untuk membantu menjaga pola makan tetap seimbang.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: kamu Potter FM, suara semeri pecinta, suara semeri. Mari bertepuk tangan bersama Lili Suryani pagi hari ini. Hari semangat-semangat semua ya, terkala mengikuti juga rangkaian aktivitas Anda. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewi juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih lanjut bareng May di sini untuk intips, informasi dan tips ya. Dan tentunya untuk Anda ingin menyimak streaming bisa melalui radio.kemomedia.id/sunari. Follow lagi Radio Suara Sunari. Dan baik, kita lanjut lagi pecinta suara sunari. Intips berikutnya ya, sayuran rendah purin yang aman untuk asam urat adalah timun. Timun ini termasuk sayuran rendah purin yang aman dikonsumsi pengidap asam urat. Kandungan airnya yang tinggi membantu menjaga hidrasi tubuh, yang penting untuk membantu proses pembuangan asam urat melalui urin. Selain itu ada selada ya. Selada ini menjadi pilihan sayur rendah purin yang ringan dan segar untuk dikonsumsi. Nah, pecinta suara sunari, sayuran ini bisa dijadikan lalapan maupun campuran salad. Kandungan airnya yang cukup tinggi juga membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehari-hari.
1: Adalah suatu kebohongan bila orang berkata bahwa dia dapat hidup tanpa cinta. Cinta adalah kenikmatan. Cinta adalah segala-galanya. Dan aku

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sumeri, saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini di hari Senin tanggal 11 Mei 2026. 1 US dollar setara dengan 17.330 rupiah. 1 euro setara dengan 20.369 rupiah. Kemudian untuk pound sterling setara dengan 23.530 rupiah. Untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.508 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 110.27.

Ya, 89,4 FM, suara Sunehari pecinta, suara Sunehari. Lanjut lagi masih dalam Intips ya, informasi dan tip untuk pagi hari ini. Masih hadir bareng Mei di sini, nggak tuntas di jam 11 siang ya. Masih ada waktu juga untuk atensi melalui via Facebook dan WhatsApp di 087-773-331894. Selamat pagi buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya...

Mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Sepanjang lorong gelap sudah hadir ya. Mumpung kita melangkah di menit ke-25 lepas dari jam 10 pagi. Intips, informasi dan tips. Masih bareng Mei di sini, lanjut lagi pecinta Suara Sunari. Beberapa sayuran yang rendah purin, ini aman untuk asam urat ya. Di antaranya ada kubis, sawi putih, timun, selada, dan berikutnya ada labu siam. Ya, labu siam ini termasuk sayuran rendah purin juga yang cukup sering dikonsumsi dalam masakan rumahan Indonesia. Selain rendah kalori, labu siam juga mengandung serat dan air yang baik ya untuk menjaga pola makan bagi pengidap asam urat. Dikutip dari tabel kandungan purin pangan yang dipublikasikan Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, beberapa sayuran lain seperti wortel, tomat, terong hingga buncis juga kerap masuk dalam pilihan makanan yang relatif rendah purin. Meski demikian, pengidap asam urat tetap disarankan memperhatikan pola makan secara keseluruhan dan tidak hanya berfokus pada satu jenis makanan tertentu. Nah, apakah pengidap asam urat harus menghindari semua sayur? Ya, beberapa sayuran seperti bayam, jamur, dan asparagus memang memiliki kandungan purin lebih tinggi dibanding sayur lain. Karena itu, sayuran tersebut dulu sering dianggap sebagai pantangan bagi pengidap asam urat. Namun penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal The New England Journal of Medicine menunjukkan bahwa risiko asam urat lebih kuat berkaitan dengan konsumsi daging dan seafood dibandingkan purin dari sayuran. Artinya, bayam, jamur, maupun asparagus itu tidak selalu memicu asam urat pada semua orang, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah wajar. Karena itu, pengidap asam urat umumnya tidak perlu takut berlebihan ya untuk makan sayur. Hal yang lebih penting itu adalah menjaga pola makan secara keseluruhan dan juga membatasi makanan tinggi purin dari sumber hewani seperti jeroan, daging merah dan beberapa jenis seafood. Lalu selain memilih sayur, hal penting lainnya apa saja? Sesaat lagi kita intip.

Suara Sundari pecinta Suara Sundari, sudah kita dengarkan bersama-sama ya. Di satu pagi yang indah ada kisah burung kenari. Oke. Semoga bisa menemani juga rangkaian aktivitas Anda untuk sepanjang hari ini. Kembali yang lagi duit, tetap berhati-hati di jalannya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng May di sini, lanjut lagi pecinta Suara Sundari. Tadi sudah kita intip bersama ya, beberapa sayuran yang rendah purin yang aman untuk penderita asam urat. Nah, ada hal yang penting juga pecinta Suara Sundari, selain memperhatikan jenis sayur yang dikonsumsi, pengidap asam urat juga perlu menjaga pola makan dan gaya hidup secara keseluruhan. Minum cukup air putih, itu penting ya untuk membantu tubuh membuang asam urat melalui urin. Dan di sisi lain, konsumsi minuman manis tinggi gula, terutama yang mengandung fruktosa, itu sebaiknya dibatasi karena dapat mempengaruhi kadar asam urat dalam darah. Menjaga berat badan tetap ideal juga dapat membantu menurunkan resiko kekambuhan asam urat. Selain itu, konsumsi alkohol berlebihan juga diketahui dapat meningkatkan kadar asam urat sehingga sebaiknya dibatasi. Dan pada akhirnya, pengidap asam urat tidak harus takut makan sayur. Kuncinya adalah memilih pola makan yang seimbang dan membatasi sumber purin tinggi terutama dari makanan hewani tertentu. Nah, sayuran rendah purin justru dapat membantu memenuhi kebutuhan serat dan juga nutrisi harian tanpa meningkatkan risiko secara signifikan. Ya, semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Nusantara 5 sudah hadir ya. Sekaligus juga mengantarkan kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian intip sampai di sini menuntaskan. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga sesaat lagi di interval 11 sampai nanti jam 1 siang akan hadir Sweet Memories. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89 Gama Pada FM, suara sineri. Pecinta suara sineri, selamat siang. Tentunya masih dari lantai 2 kawasan WR Supratman nomor 284 Denpasar, Bali. Untuk edisi hari Senin di tanggal 11 Mei 2026, pecinta suara sineri akan ditemani bersama Tiara, tentu di program Sweet Memories ya, dari jam 11 sampai nanti di jam 1 siang. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung atau untuk Anda yang ingin request lagu favorit di program Sweet Memories, silahkan langsung bisa bergabung di sosial media Suara Sineri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

0: I've been holding on.
1: Gamaban FM, suara sendiri holding me. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini ya. Selamat siang semuanya, selamat beraktivitas. Tentunya masih bersama Tiara sampai nanti di jam 1 ya. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sedang monitor, yang sedang stay tune, yang sedang mendengarkan radio Suara Sinari. Semoga suka dengan lagu-lagu yang akan meluncur sampai nanti di jam 1 siang. Seperti biasa juga, pecinta Suara Sinari, untuk session yang pertama, Tiara juga akan bacakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi ya, ataupun hari penting yang kita peringati di tanggal 11 Mei. Informasinya sesaat lagi, pecinta Suara Sinari, jadi jangan kemana-mana ya, karena saat ini Tiara akan putarkan terlebih dahulu lagu requestan yang sudah masuk siang hari ini. Ada Pak Wayan Tirtayase dari Buana Raya, katanya mau request lagunya Phil Collins. Ini dia lagunya.

89,9 Gamabar FM, suara sinari. Satu lagu dari Bryan Adams ya, Everything I do it for you. Sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda di siang hari ini. Lagunya pun spesial untuk yang sudah request. Terima kasih banyak. Still Mekuli katanya mencari cuan. Bapak Ketut Sumardinata, terima kasih banyak sudah monitor 89,4 FM di mobil ya, sambil mekulai katanya. Lagu favoritnya sudah Tiara putar, lagu requestannya ya, Everything I do it for you. Dan bahkan tadi juga ada salah satu lagu favoritnya Bapak Ketut juga katanya, lagu Rod Stewart ya, tadi juga sudah meluncur, I don't want to I don't want to talk about it. Itu juga sudah meluncur. Bahkan Bapak Sumardinata sudah ikut bernyanyi sampai voice note. Terima kasih banyak. Semoga di lagu ini juga sudah ikut bernyanyi di sambil nyetir gitu ya, sambil kerja dan tetap fokus di jalan raya. Oke? Terima kasih banyak untuk Anda pecinta Suara Sinari yang sudah request lagu ditunggu. Nanti akan Tiara putarkan satu persatu lagu requestan Anda ya. Kali ini Tiara akan spill dulu untuk peristiwa penting ya yang diperingati di tanggal 11 Mei. Ternyata di Indonesia pecinta Suara Sinari 11 Mei itu diperingati sebagai Hari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia atau Hari POM TNI. Selain itu juga diperingati sebagai Hari Kesadaran Ego Sedunia, terus diperingati juga sebagai Hari Tari Perut Sedunia dan Hari Burung Bermigrasi. Terima kasih banyak. Lanjut pecinta Suara Sinari, masih banyak peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Nanti akan Tiara spill lagi, jadi jangan kemana-mana. Oke, kita putarkan dulu lagu requestan berikutnya yang sudah monitor siang hari ini Bapak Dewa Suwatnya di Bangli. Katanya mau lagunya Scorpions. Ini dia, You and I.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89,4 FM Suara Sunari sudah meluncur satu lagu lagi di program Sweet Memories untuk edisi siang hari ini. Lagu dari Vince Gill, I Still Believe in You, spesial diraputarkan siang hari ini untuk yang sudah request juga. Selamat siang Bunda Eli Lastra di kawasan Lukluk sana. Terima kasih banyak sudah monitor Sweet Memories untuk edisi hari ini. Terima kasih. Kita lanjut ya, pecinta Suara Sunari. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah monitor. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur ya. Kita akan lanjut untuk bacakan peristiwa lain yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi pecinta Suara Sunari, 11 Mei adalah hari ke-131 dalam kalender Gregorian atau hari ke-132 dalam tahun Kabisat. Tentu ada banyak sekali peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan seperti biasa, Tiara akan bacakan dari tahun 1900-an ya. Mari kita mulai. Tahun 1995 di New York City, lebih dari 170 negara memutuskan untuk memperpanjang perjanjian non-proliferasi nuklir tanpa syarat. Kemudian tahun 1996, setahun berikutnya ya, ada sebuah pesawat Valuejet Airlines penerbangan 592 yang menabrak Everglades sekitar 10 menit setelah ia lepas landas. Kemudian ada juga peristiwa di tahun 1998 tentang nuklir ya, tapi informasinya sesaat lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di sini di 89,4 FM Suara Sunari.

89 Megamapan FM, suara sinari sudah meluncur. Please No More, lagu yang direquest oleh pecinta suara sinari. Terima kasih Pak Cahya di seputaran Tanggap Sana yang sudah request lagunya Ju Cooker, Please No More. Setelah ini, pecinta suara sinari ada lagu Take My Breath Away. Ya, lagunya spesial juga untuk yang sudah request. Kali ini ada Bapak Nyoman turun di seputaran Kekeran. Terima kasih banyak sudah monitor Sweet Memories untuk edisi hari ini. Tapi sebelum Dera putar, kita akan lanjut dulu untuk peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ya, di tahun 1998, pecinta suara sinari tes nuklir untuk pertama kalinya dilakukan oleh India yang memprovokasi tetangganya, yaitu Pakistan, yang ternyata sudah punya senjata nuklir. Lalu, pecinta suara sinari tahun 2022 ya, dalam sebuah tragedi begitu, di mana Shirin Abu Akleh, seorang jurnalis Al Jazeera yang tewas tertembak oleh militer Israel di Jenin, tepi barat, saat meliput penggerebekan rumah oleh militer Israel. Okay, jadi itu dia pecinta suara sinari peristiwa yang pernah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya masih ada lagi ya, di tahun-tahun yang sebelumnya lagi, ya kan? Di tahun-tahun di zaman-zaman dahulu. Kalian bisa langsung monitor jika ingin tahu lebih banyak ya, bisa langsung searching di Wikipedia. Okay?

89 untuk Mampada Film, suara sinari Beauty and the Beast. Lagunya Celine Dion yang duet sama Pia Bryson sudah meluncur juga di siang hari ini. Yay, kita sudah masuk di session yang kedua ya, pecinta suara sinari. Tadi kita sudah break sejenak saat jam 12 siang tepat. Kita sudah puja Trisandi sebentar ya. Kemudian kita akan lanjut di session yang kedua ini, masih di program Sweet Memories di jam 12 sampai nanti di jam 1 siang. Tentunya dengan ramalan zodiak. Kira-kira bagaimanakah ramalan zodiak Anda hari ini? Langsung saja pecinta suara sinari, kita mulai, kita akan bahas karir ya untuk hari ini tanggal 11 Mei tahun 2026. Kita mulai dari zodiak Aries ya. Untuk karir Anda hari ini terdapat proyek rahasia atau tugas di balik layar yang menuntut konsentrasi penuh. So, jangan terburu-buru untuk mempublikasikan hasil kerja Anda ke ranah publik ya. Jadi harus sedikit disembunyikan terlebih dahulu, oke? Lalu untuk zodiak Taurus, jaringan pertemanan profesional memegang peranan kunci keberhasilan. Terbuka peluang kolaborasi jangka panjang berkat bantuan koneksi lama Anda. Lalu untuk zodiak Gemini, ambisi karir sedang meloncat tajam hari ini. Atasan sedang memantau bagaimana tingkat kedisiplinan Anda, sehingga pekerjaan harus mampu membuktikan kesiapan dalam mengemban tugas tanggung jawab yang lebih besar.

89, Kamabat FM, suara sendiri. Satu buah single, Sometimes Love Just Ain't Enough, dari Patti Smith juga sudah meluncur di siang hari ini. Lagunya spesial, Tiara putar juga untuk yang sudah request. Terima kasih banyak ada Udi di seputaran Tegalwangi sana. Terima kasih banyak sudah monitor di streaming kami. Baiklah, kita lanjut pecinta surat suneri. Kita akan bahas ramalan zodiak untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 11 Mei dalam hal karir ya. Tadi 3 zodiak pertama sudah, kita lanjut 3 zodiak lagi. Kita meluncur ke zodiak Cancer. Untuk karir Anda hari ini, peluang ekspansi atau hubungan kerjasama bersama dengan pihak luar kota hingga pihak luar negeri sedang terbuka lebar. Terapkan logika hukum secara ketat pada setiap kontrak perjanjian. Lalu untuk zodiak Leo, urusan investasi, pajak atau dana bersama keluarga membutuhkan perhatian yang detail. Kemudian potensi keuntungan sedang melimpah, ini bisa datang melalui manajemen aset yang cerdik. Lalu untuk zodiak Virgo ya, kemitraan bisnis berada dalam fase krusial. Proses negosiasi kontrak pada awal pekan ini akan membutuhkan tingkat ketelitian dan juga kesabaran yang ekstra.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Sweet Memory. Suara Sunyari.

89, Gemapan FM, suara sinari, dream about you. Juga sudah meluncur di siang hari ini. Tentu masih di program Sweet Memories untuk edisi hari Senin. Terima kasih banyak pecinta suara sinari untuk Anda yang masih tetap stay tune di sini di 89,4 FM. Terima kasih banyak ya. Semoga suka dengan lagu-lagu yang sudah meluncur dan yang akan meluncur sampai di jam 1 siang nanti. Kurang lebih setengah jam lagi kita masih akan dengarkan lagu-lagu di program Sweet Memories ya. Dan Tiara pun akan kembali untuk membacakan ramalan zodiak Anda hari ini dalam hal karir ya. Kita lanjut kalau begitu ke zodiak Libra. Untuk karir Anda hari ini, beban kerja sedang meningkat pesat, namun tingkat efisiensi sedang berbanding lurus. Perhatikan kesehatan fisik, jangan pernah mengabaikan jam makan hanya demi mengejar target. Lalu untuk zodiak Scorpio, ide-ide inovatif mulai membuahkan hasil yang nyata. Muncul peluang menantang untuk memimpin proyek kreatif yang berpotensi mendatangkan keuntungan finansial. Dan untuk zodiak Sagittarius, terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis berbasis rumahan atau menyelesaikan urusan properti. Pusatkan perhatian pada keamanan operasional serta kelengkapan legalitas dokumennya ya.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

89,4 FM Suara Sinari Someday juga sudah meluncur ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini. Tak terasa pecinta Suara Sinari, ternyata 16 menit lagi kita sudah berpisah ya. Gak kerasa sudah hampir jam 1 siang. Bagaimanakah aktivitas Anda siang hari ini pecinta Suara Sinari? Semoga aman dan lancar semuanya ya. Untuk yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan tentu selamat siang juga buat semuanya. Selamat santap siang juga untuk Anda yang sedang istirahat siang untuk saat ini. Oke, Tiara akan lanjut karena masih ada 3 zodiak lagi yang akan Tiara bacakan ramalan zodiak hari ini dalam hal karir. Jadi langsung kita tuntaskan 3 terakhir ya. Kita ke zodiak Capricorn. Arus informasi sedang mengalir deras melalui korespondensi resmi. Perhatikan setiap detail pesan masuk agar peluang bisnis tidak terlewatkan. Begitu saja. Lalu untuk zodiak Aquarius, manajemen keuangan dan aset menempati faktor dan juga fokus utama. Momen yang sangat pas untuk merancang strategi penghematan maupun portofolio investasi jangka panjang. Karena memang jadi fokus utama hari ini ya. Lanjut, yang terakhir itu ada zodiak Pisces ya. Karir hari ini citra diri atau personal branding sedang memancar kuat dan terkesan profesional. Lingkungan sekitar melihat figur yang kompeten sekaligus dapat diandalkan saat menghadapi rintangan yang sulit. Oke, selesai sudah 12 zodiak pecinta Suara Sinari. Bagaimanakah kecocokan ramalan zodiak yang tadi Tiara baca dengan dinamika awal pekan Anda saat ini? Mungkin ada yang relate, ada yang resonate, tapi ada juga yang enggak gitu ya pecinta Suara Sinari. Untuk yang resonate silahkan, bagus gitu ya. Tapi jika ada yang ternyata tidak selaras, tidak resonate, atau bahkan bertolak belakang dengan apa yang Anda hadapi hari ini, biarkanlah, karena ramalan tetaplah ramalan pecinta Suara Sinari ya. Yang positif-positif diambil, tapi kalau enggak ya udah diabaikan saja. Oke, baiklah pecinta Suara Sinari, karena sudah selesai 12 ramalan zodiak untuk edisi hari ini, Tiara akan lanjutkan dulu dengan lagu berikutnya.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul

89 Gemabad FM, suara sinari Woman in Love juga sudah meluncur di siang hari ini. Gak kerasa pecinta suara sinari, berhubung karena waktu sudah merapat di jam 1 siang, waktunya Tiara pamit undur diri ya. Terima kasih banyak untuk Anda yang masih tetap monitor di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah komen-komen di Facebook suara sinari. Ada Koming Suarti di Sibangkaje, Mukminiasi di Luas Tabanan, Made Hendra di Tabanan, Abah Waisel di daerah Gianyar, Cuk Gus Permana di Sukawati, kemudian ada Pak Yande Sukarata juga yang sudah hadir, kemudian ada Pak Wayan Naya di Pedungan, Pak Wayan Brate di Batu Bulan, serta De Apong di daerah Tegak Klungkung. Terima kasih banyak untuk semuanya. Pokoknya untuk pecinta suara sinari yang sudah bergabung, yang sudah stay tune, terima kasih banyak. Jangan kemana-mana, setelah ini akan dilanjut dengan program selanjutnya, Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Oke, Tiara pamit undur diri. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Bye-bye.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Semari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik gel, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di... Suara.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Asmari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sumiari kembali dari lantai 2 kawasan Wirs Pratman 28 Baden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sumiari, semangat kembali suasana sore hari ini dalam country special ya. 2 jam ke depan tuntas di jam 5 sore nanti kembali bareng Mei Antari di sini. Mei hadir untuk Anda dengan setan segel-segel country koleksi dari Suara Sumiari yang tentunya bisa juga di request ya. Melalui via Facebook Suara Sumiari dan WhatsApp kami di 087773331894. And it looks like it's gonna be another sleepless night.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, Pecinta Suara Sundari, Little Beatties tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ini adalah lagu yang direkam oleh penyanyi musik country Amerika, Alan Jackson. Yep, lagu ini dirilis pada Oktober tahun 1996 sebagai single pembuka dari album studio kelima milik Jackson bertajuk Everything I Love. Lagu ini mencapai puncak tangga lagu musik country Billboard AS pada Desember tahun 96 ya, dan menjadi lagu nomor 1 ke-14 milik dari Alan Jackson di tangga lagu tersebut. Lagu ini juga mencapai nomor 1 di tangga lagu RPM Country Track Kanada dan mencapai puncak di nomor 58 di tangga lagu Billboard Hot 100 AS. Lagu ini ditulis oleh Tom T. Hall, dan Hall telah pensiun dari penulisan lagu selama sekitar 1 dekade ketika Little Beatty ini dan juga beberapa komposisi baru dari Hall lainnya dirilis. Baik, sudah 26 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore. Semangat juga buat Anda yang sibuk oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat sore semuanya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam.

0: Dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Country Special, Suara Sundari.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Country Special Suara Sonari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari, masih bareng Medis nih untuk country spesial ya. Baru saja hadir ke tengah ruang dengan Anda Lu Brian, yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk sore hari ini. Untuk Anda yang masih sibuk aktivitas, semoga juga berjalan dengan lancar dan

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Para seniari pecinta suara seniari, masih lanjut dalam country special. Masih hadir bareng Maidis hingga tuntas di jam 5 sore nanti ya. Dan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda bertajuk Neon Light, milik dari, ini single utamanya dari album studio ke-8 milik dari Blake Shelton, yang bertajuk Bringing Back the Sunshine, yang dirilis pada 30 September 2014. Lagu ini bernuansa country tentang penyembuhan pasca perpisahan, di mana Neon Light melambangkan harapan dan hiburan di akhir masa sulit ya. Dirilis ke radio country pada 18 Agustus 2014, lagu ini beraliran country dan berdurasi 3 menit 41 detik ya. Lagu ini ditulis oleh Andrew Dobb, ada Mark Erwin dan Josh Kier. Liriknya menceritakan tentang seseorang yang mencoba mengatasi patah hati dengan menemukan ketenangan di bar atau dilambangkan dengan lampu neon dan menikmati kebebasan baru ya. Berbeda dengan lagu-lagu romantis Shelton sebelumnya, Neon Light ini lebih bernuansa upbeat tentang balas dendam yang manis setelah putus cinta. Lagu ini merupakan track kedua dari album Bringing Back the Sunshine. Okay. Pecinta suara Suneri, lanjut lagi, masih semangat semuanya bareng Maidis sampai jam 5 sore.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Country Special, Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

0: Country Special Suara Sinari.
1: 89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, metuntaskan sampai di sini Country Special ya. Terima kasih banyak atas lebih dekat tensi Anda, namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi akan hadir Sweet Sunset tetap di 89,4 FM.

0: Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sendiri kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Badenpasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sendiri, semangatkan kembali suasana sore hari Anda dalam Sweet Sunset. Single disco dan reggae hadir kembali untuk Anda hingga tuntas jam 7 malam bareng Mei Antari di sini dengan rangkaian informasi dunia olahraga.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai.
1: Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum. Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, single disco dalam Sweet Sunset sampai jam 6 sore ya. Lanjut seperti biasa dengan single reggae nanti di jam 6 sampai jam 7 malam, tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Tetap semangat untuk kalian yang masih di sebuah rangkaian aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, informasi olahraga pertama untuk Anda, pecinta Suara Sunari, Arsenal masih berada di posisi teratas menjelang akhir musim Liga Inggris. The Gunners tahu betul apa yang dipertaruhkan dalam dua laga tersisa Premier League. Dalam lanjutan Liga Inggris akhir pekan lalu, Arsenal memetik kemenangan 1-0 atas

Burnley dan juga Crystal Palace. Burnley akan dihadapi oleh Arsenal pada 19 Mei 2026 di kandang. 5 hari berselang, Crystal Palace akan menjamu Arsenal pada pekan terakhir. Dan Trossard sadar bahwa Arsenal tidak boleh terpeleset dalam dua laga tersebut jika ingin menjuarai Liga Inggris. Dia dan rekan-rekan setimnya di Arsenal sadar betul apa yang dipertaruhkan.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: You're listening to the best

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Friday sudah hadir untuk Anda ya. 28 menit kita tinggalkan dari jam 5 sore saat ini, masih bareng May di sini untuk Sweet Sunset. Yap, informasi olahraga berikutnya, pecinta suara sendiri, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersama dengan Team Shape the Mission CDM resmi membuka kegiatan Training of Trainers TOT bagi pelatih dan juga instruktur kontingen Paralimpik Indonesia menuju ASEAN Para Games 2026 di Nagoya, Jepang. Dan kegiatan tersebut digelar di NPC Training Center Delingan Karanganyar pada hari Senin, tanggal 11 Mei hari ini. Acara pembukaan dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir serta Reda Mantovani yang menjabat sebagai Chef the Mission Indonesia untuk Asia Para Games 2026. Dalam sambutannya, Reda Mantovani menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung prestasi atlet Paralimpik Indonesia. Program TOT ini menjadi bagian dari persiapan Indonesia menuju Asia Para Games 2026 di Nagoya. Dan pecinta suara sendiri, Erick Thohir menilai kualitas atlet sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelatih yang mendampingi mereka. Karena itu Menpora berharap program peningkatan kualitas sumber daya manusia olahraga Paralimpik bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Dan kegiatan TOT di NPC Training Center Delingan menjadi bagian dari strategi pembinaan kontingen Paralimpik Indonesia melalui sinergi antara Kemenpora, Tim CDM dan National Paralympic Committee Indonesia. Indonesia diharapkan mampu meraih prestasi maksimal di Asia Para Games 2026.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Semangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast. Setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih dalam Sweet Sunset bareng May di sini ya. Dan Single Disco masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Dan yang sudah rekas LKG mohon bersabar dulu. Nanti selepas dikumandangkan Puja Trisandi akan hadir untuk Anda. Ya, Arsenal menang atas West Ham United dalam laga penuh drama. Duel The Jones kontra The Hammers akan dikenang jika tim asuhan Michael Arteta sampai menjuarai Liga Inggris musim ini. Dalam pertandingan di London Stadium pada hari Minggu, Arsenal menang 1-0 atas West Ham. Leandro Trossard menjadi penentu kemenangan Arsenal dalam laga tersebut. Dan pada masa injury time, Arsenal sempat dibuat deg-degan. West Ham sempat mencetak gol melalui Callum Wilson. Dan wasit akhirnya meninjau gol West Ham tersebut melalui video assistant review. Dan gol The Hammers diputuskan dianulir karena kiper Arsenal David Raya ditarik oleh Jean-Claire Todibault. Dan ex pemain Manchester United Gary Neville menilai bahwa Arsenal akan mengingat laga melawan West Ham ini jika sampai juara Liga Inggris. Dia mengungkapkan alasannya. Dan dalam dua laga terakhir di Liga Inggris, Arsenal akan melawan Burnley dan Crystal Palace. Andai menyapu bersih dua laga tersebut, Arsenal akan menjuarai Liga Inggris.

ันสวมอมอมสันติสันติ

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi masih kebersamaan kita dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini hingga jam 7 malam nanti ya. Tentunya kali ini single-single reggae siap mengudara untuk Anda, masih dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Dibuka oleh Welcome to My Paradise yang mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga buat Anda semuanya tatkala masih mengikuti rangkaian aktivitas atau mungkin yang sedang on the way kali ini. Tetap berhati-hati di jalan selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Sweet Sunset masih menghadirkan sederetan single-single reggae ke tengah ruang dengar Anda hingga tuntas nanti berakhir di jam 7 malam ya. Tetap semangat buat Anda yang tentunya masih sibuk dari rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pastikan tetap setia bersama kami hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Intips, informasi dan tips bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia, hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dinner Time Music. Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sendiri masih disiarkan dari lantai 2 kawasan Wilayah Pratman 28 Denpasar Bali. Suasana pagi hari ini, selamat pagi semuanya, selalu luar biasa di 12 Mei 2026. Hadir kembali Rock and Breakfast ya, seperti biasa tuntas di jam 9 pagi nanti. Bareng Mei di sini, silakan atensi melalui via Facebook Suara Sendiri, WhatsApp kami di 087773331894.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. When I See Your Smile sudah dirantak Anda. Semoga bisa memberikan semangat juga suasana pagi hari ini. Lanjut Rock and Breakfast masih hadir bareng May di sini hingga jam 9 pagi nanti ya. Ya, lagi the way, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Sebelum menyapa yang sudah atensi, kita hadirkan dulu nih satu informasi untuk Anda. Pecinta Suara Sendiri, masyarakat Jembrana diminta tidak panik terkait dengan adanya temuan kasus hantavirus di Indonesia. Hingga saat ini virus tersebut belum masuk ke Bali. Namun masyarakat diminta untuk lebih meningkatkan pencegahan seperti menjaga kebersihan lingkungan, mengingat virus ini ditularkan melalui hewan pengerat terutama tikus. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Sosial Jembrana yakni Dr. I Gusti Bagus Ketut Oko Parwate saat dikonfirmasi pada hari Senin kemarin. Nah, meskipun belum ditemukan di Bali, tentunya langkah preventif sangat penting dilakukan. Salah satunya dengan menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan digalakannya gerakan Indonesia Asri setiap Selasa dan Jumat. Disinggung mengenai upaya pemerintah, Dr. Oko menyebutkan seluruh tim surveillance dari masing-masing faskes yang ada di kecamatan diminta untuk turun langsung memberikan sosialisasi cara pencegahan. Pencegahan dilakukan hingga ke tingkat banjar untuk mengantisipasi munculnya kasus tersebut. Dan untuk diketahui, pecinta Suara Sendiri, pada periode 2024-2026 ini Kemenkes mencatat sudah ada 23 kasus hantavirus yang tersebar di 9 provinsi yang ada di Indonesia. Dari jumlah tersebut menyebabkan 3 kasus kematian. Dan di sisi lain, masyarakat hingga pelaku pariwisata meminta kepada pemerintah agar memberikan edukasi terkait hal tersebut dan tidak menimbulkan kepanikan. Pemerintah diharapkan melakukan upaya antisipasi dengan maksimal.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri masih samar-samar from Shagen Ki. Ya, I love you. Oke, yang sudah request pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya, ada Pak Apong di Gulingan Mengui sana, semoga bisa terhibur. Lanjut lagi, kita akan absen satu-satu yang sudah tensi ya. Di depan Pak Apong dulu nih, kita ke depan dulu, ada Pak Tut Rai Sumardinata. Selamat pagi Pak Tut, semangat untuk rangkaian aktivitasnya ya. Single Metallica sudah mengudara. Kemudian selamat pagi juga Pak Made Hendra Saputra. Abah Waisel juga senantiasa selalu hadir. Yap, semangat pagi mengucapkan untuk Mbak Tika Rus di seputaran Ulun Suwi. Oke deh, segera meluncur. Buat Pak Leo Romero, selamat pagi Pak Rio. Mungkin bisa tinggalkan komentar Anda kembali, boleh yang lain dulu ya. Terima kasih kembali. Pak Leo, sekali lagi boleh yang lain dulu. Kemudian selamat pagi juga untuk Pak Ngurah Bagus Bego di seputaran Batu Pulan yang sudah absen pagi hari ini. Sudah ready singlenya, mohon bersabar menunggu ya. Oke, lanjut ada siapa lagi nih hadir? Mudah-mudahan segala rangkaian aktivitas ya juga berjalan dengan lancar. Bu Gongmang. Oke, selamat pagi Bu Gongmang. Mudah-mudahan semangat juga. Kalau single ini tadi sudah ya, baru aja sebelum Saigon Geek. Oke, semoga bisa terhibur juga dan tetap semangat untuk rangkaian aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Kembali selamat pagi semua yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.